siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

ball. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti doda yame. Be anya, nukole da la webu meo. Be anya.

penyilo tika penyo owe na elo bebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao

penyilo tika penyo owena elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya.

penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya